na pray wo makamfo shewa ni wanyangu sase huyo nyamia utiasie na wahini tulu inkada tebiyara huyo nyame anopei dihine nyafasi dania yeye mmao ewa Jesus demon team amen.